0: tak si ukem awan yang tak kau. Ya
1: kata serendah juga. Bos elang tu pun perlu kita nak kalu. Kalau tu, anak saya tu bos elang tak dia semua bos elang jadi.
2: Kalau ada kau jalan ni sah.
3: Kau ini kau nak stop. Kau ini kau.